0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: One One Point Three FM.

0: Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Teman terbaik.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Teman terbaik.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Teman terbaik.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik. 101.3 FM

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Teman terbaik.

suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25 sampai 150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: One point three FM.

harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar

kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 101.3 FM.

0: musim lalu yang lama mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
1: Iya, iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FVP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
0: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.

nih, kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Teman terbaik.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kadar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu.

0: tertua yang tercatat di dunia.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalik. Teman-teman.

tangan. Semuanya bisa dioperasi secara hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen BRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen BRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 FM Gunung Sitoli, cuma terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Ini kafe kamu ya? Kok ada hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat. 101.3 FM.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Duh, lucu, gerbang komplek bersama tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.

0: Aduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Pro 2 FM.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana and corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Teman terbaik.

0: kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda memang menghancurkan hidup Anda sendiri

0: sini dulu.
1: Kenapa?
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info tuh beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau? Verifikasi.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu, bapak pasti malu
1: memang mereka ini.
0: Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
1: Iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong.
0: Coba kau tengok mereka, bah sudah FVP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Eh, kawan, itu upacara, me, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan lah.
0: Iya.
2: Ih, jangan karena FYPW kamu bikin keluarga kamu jadi malu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga nah pak, jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda, ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Tiger, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: 101.3 FM.

esensi buku. Kali ini kita akan membedah sebuah buku, yaitu Alice in Wonderland. Yaitu buku Alice in the Wonderland ini merupakan sebuah karya dari Lewis Carroll, yang mana buku fantasi ini pernah diadaptasi menjadi film layar lebar dan juga animasi. Buku ini mengisahkan Alice yang masuk ke dalam lubang kelinci yang membawanya ke sebuah negeri ajaib yang berisi binatang-binatang yang dapat berbicara. Alice dengan pengalaman pertamanya dapat makan kue dan menjadi besar karenanya, dan dapat berubah kecil dan sangat kecil hingga mendapat pengalaman yang seru. Cerita terus berlanjut saat dia bertemu dengan berbagai jenis hewan sampai ia menemukan sang ratu dan sang raja hati beserta prajuritnya yang terbuat dari kartu. Raja dan ratu yang seenaknya memberikan hukuman atau memenggal kepala kepada siapapun yang ia tak sukai. Di akhir cerita pada saat persidangan, semua hewan berkumpul dan Alice ada di sana. Alice berubah menjadi ukuran besar yang sangat besar dan membuat mereka kebingungan. Alice berani menyarankan kebenaran karena ada yang salah antara sang ratu dan juga raja hati. Setelah itu seluruh kartu berdiri dan berterbangan di sekitar Alice. Alice berteriak pelan. Setengah kartu takut dan setengahnya lagi marah. Dia berusaha menghalau mereka, tapi kemudian Alice mendapat dirinya berbaring di pinggir sungai. Kepalanya bersandar di pangkuan kakak perempuan yang lembut, yang membersihkan beberapa daun layu yang jatuh dari pohon ke wajah Alice. Mimpi yang aneh, namun seru bukan? Masih ada banyak kisah Alice ini yang masih dengan kisah dunia ajaib. Teman kedua bisa membaca bukunya secara langsung ya. Jadi amanat yang bisa dipetik dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di alam khayalan, karena kebaikan kamu nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Latar belakang pengarang membuat buku ini adalah, yang mana Lewis Carroll merupakan penulis, fotografer, sekaligus pendeta yang lahir pada tanggal 27 Januari 1832 di Inggris. Nah, pada tahun 1865, ia menerbitkan dongeng Alice Adventure in Wonderland. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Alice in Wonderland ini adalah sikap Alice yang memang baik dan perasa, sehingga ia tidak rela jika prajurit kertas harus terus menerima hukuman dari raja yang kejam. Pesan moral dari buku Alice in Wonderland ini adalah, jadilah orang baik dimanapun, meskipun di dalam khayalan, karena kebaikan nantinya akan dikenang oleh mereka yang merasakannya. Dan ketika mengalami sebuah permasalahan, belalah yang menurutmu paling benar. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Esensi Buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Arti Kehilangan. Teman Pro 2, buku Arti Kehilangan ini merupakan sebuah karya bestseller dari Ade Rahayu, di mana mengisahkan seorang gadis bernama Gadis Ayu Pitoko yang kehilangan ibunya karena kerusuhan. Buku ini

jadi perempuan. Ayu diambil dari nama ibunya, dan Pintako adalah nama unik yang diberikan oleh keluarga ayahnya yang berasal dari Minang. Ayah dan ibunya melangsungkan pernikahan di Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Setelah itu, barulah pesta pernikahan dengan baralek gadang diselenggarakan di Minang. Dan setelah pesta pernikahan, mereka pindah ke Jakarta sambil membuka toko ATK. Gadis pun dibesarkan oleh sosok ibu yang begitu luar biasa dengan segala kebiasaannya. Meskipun ia ibu rumah tangga

toko. Namun, rasa cemas ibunya tidak terbendung, sehingga ia menemui ayah di toko untuk memastikan keadaannya. Ayah gadis baik-baik saja, tapi sang ibu tewas dalam kerusuhan tersebut dan tak bisa diselamatkan lagi. Setelah kejadian itu, gadis dan ayahnya memutuskan untuk tinggal di Bukit Tinggi. Gadis bersekolah di sana dan mendapatkan kawan-kawan baru. Meski sebagian kawan-kawannya tidak suka karena ia keturunan Minang Jawa. Namun, itu semua tidak mematahkan mimpi-mimpinya hingga ia berkuliah di Padang. Dan saat kuliah, ia jauh dari keluarga dan ayahnya sedang sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Dan setelah tak lama dari ayahnya, neneknya pun ikut meninggalkannya. Gadis kembali

Tetaplah berserah diri kepada Tuhan. Kita semua hanyalah titipan dan akan kembali kepadanya suatu saat nanti. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Nilai sosial

memiliki musuh. Sedangkan nilai religiusnya, sikap gadis yang jika memiliki masalah berdoa kepada Tuhan dan memohon petunjuk. Sedangkan nilai budayanya harus saling menghargai antar perbedaan budaya di sekitar, bukan saling menghina dan menjatuhkan. Terakhir dari resensi buku Arti Kehilangan ini terdapat amanatnya adalah tetaplah berserah diri kepada Tuhan jika semua hanyalah titipan dan akan kembali kepadanya suatu saat nanti. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan percaya hari esok akan lebih terang dari hari ini. Demikian esensi buku Arti Kehilangan dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Ya. Eh, coba kau tengok ini dulu. Bapak mesti mahal
1: buat ini. Mereka ini
0: kita buat juga lah. Ah, joget depan ambulans.
1: Iya, iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FVP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
0: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa.
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga apa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: agar harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian gue ini sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cepet banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada.

0: saya Rudy dari Bank BBC ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening.

Untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon,

0: juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini nih lo, aplikasinya enggak bisa dibuka. Mana dong?
0: Mana coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya, perlu ya diupdate.
0: Iya,
1: ini nanti memori laptopku penuh.
0: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti, aplikasi aja perlu diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
2: Satu 3 FM Pro 2.

0: Ya dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorong masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tau, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, Yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata

0: pe kecil baru bajunya pe besar.
1: Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif.
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
0: Lalu 1,3 FM Pro 2 RRI.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: 101.3 FM Pro 2.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sindur.

0: Lebaran ini Agus gak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Pradu FM teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Pradu. Selamat ngedengerin Pradu FM-nya kamu di sore hari ini. Dan yang pastinya aku bakal nemenin kamu dikasih pengharapan ya. Tentunya buat teman-teman Pradu, kalian boleh ikutin kita di live Facebook-nya Pradu RR Gunung Sitoli. Temanya hari ini tentang ketenangan sejati hanya dekat Allah gitu ya. Bersama Ibu Darni Hayati Waru STH. Kita langsung aja buat teman-teman Pradu, selamat mengikuti Kasih Pengharapan, selamat ngedengerin Kasih Pengharapan, baik melalui Facebook atau juga melalui radionya langsung gitu ya. Kalian juga nanti boleh gabung di 0811 6551013. Mungkin yang pengen berinteraksi langsung, pengen minta doanya dari Ibu Darni, boleh ya nanti di penghujung acara. Oke, kita langsung aja mulai Kasih Pengharapan untuk sore hari ini bersama Ibu Darni Hayati Waru STH. Silakan.
1: Terima kasih Kak Rudi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada sahabat RR Pradu Gunung Sitoli sore hari ini. Dan sebelumnya tentunya saya menyapa terlebih dahulu sahabat RR Pradu. Saya menyapa kita, Shalom, salam sulu, salam kasih. Tentunya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pada sore hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga sampai saat ini kami boleh bernafas hingga boleh bertemu kembali di acara Kasih Pengharapan di RRI Pradu pada sore hari ini. Kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menerima dan memahami firman-Mu yang disampaikan pada sore hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, berkati bahkan sahabat pendengar RRI Pradu pada saat ini. Engkau bukakan pintu hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik sahabat RRI Pradu Gunung Sitoli yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh berjumpa kembali bersama saya, Darni Hayati Waru STH, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias. Sore hari ini tema kita adalah ketenangan sejati hanya dekat Allah, yang terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 sampai 9. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Demikian pembacaan bunyi firman Tuhan. Sahabat pendengar RRI Podua Gunung Sitoli yang dikasihi Tuhan, saya sudah sampaikan tadi bahwa tema kita hari ini adalah ketenangan sejati hanya dekat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, mungkin ada saudara yang sedang di rumah, ada yang sedang di tempat kerja, ada yang sedang dalam perjalanan, sedang beristirahat, atau mungkin sedang menghadapi pergumulan yang tidak diketahui oleh siapapun. Kita bisa memiliki banyak hal, tetapi kalau hati tidak tenang, semuanya terasa kurang. Rumah boleh indah, tetapi kalau di dalam rumah tidak ada ketenangan, kita tidak merasa bahagia. Pekerjaan boleh baik, tetapi kalau pikiran terus dipenuhi kecemasan, kita sulit menikmati pekerjaan itu. Kita bisa memiliki banyak teman, tetapi ada saatnya hati tetap merasa sendirian. Kita bisa tertawa di depan banyak orang, tetapi belum tentu hati kita sedang baik-baik saja. Ada orang yang berkata, yang saya butuhkan bukan uang lagi, saya hanya ingin hati saya tenang. Ada yang berkata, saya sudah berusaha menyelesaikan masalah ini, tetapi mengapa pikiran saya tidak berhenti memikirkannya? Ada juga yang berkata, saya ingin tidur dengan tenang, tetapi setiap malam saya memikirkan masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang semakin maju, tetapi belum tentu semakin tenang. Teknologi semakin berkembang, informasi semakin cepat, komunikasi semakin mudah, tetapi kecemasan manusia juga semakin banyak. Karena itu, hari ini kita belajar dari Mazmur 62 tentang sebuah kebenaran yang sangat sederhana tetapi sangat dalam.

kita dengan Allah. Untuk itu, sahabat pendengar RRI Podua Gunung Sitoli, bagaimana kita mendapatkan ketenangan sejati hanya dekat Allah saja itu. Bagaimana orang yang untuk mendapatkan ketenangan sejati hanya dekat Allah saja. Yang pertama adalah ketenangan sejati bukan berarti tidak ada masalah. Seringkali kita berpikir bahwa kita akan tenang kalau masalah kita itu selesai. Kalau utang saya lunas, saya tenang. Kalau anak saya berubah, saya tenang. Kalau pekerjaan saya aman, saya tenang. Kalau penyakit saya sembuh, saya tenang. Kalau keluarga saya baik-baik saja, saya tenang. Ya memang, ketika masalah selesai, hati kita bisa merasa lega. Tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa ketenangan dari Tuhan tidak selalu berarti tidak adanya masalah. Ketenangan berarti tidak tahu bahwa di tengah masalah pun kita tidak sendirian. Mari bayangkan sebuah kapal berada di tengah laut. Kalau laut tenang, semua orang bisa merasa aman. Tetapi ketika badai datang, gelombang besar muncul, angin tertiup kencang, kapal berguncang. Pada saat seperti itu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menentukan keselamatan bukan hanya keadaan laut. Yang penting adalah apakah kapal itu memiliki jangkar yang kuat. Demikian juga hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita tidak selalu dapat mengendalikan badai kehidupan. Kita tidak dapat mengatur semua perkataan orang. Kita tidak dapat memastikan semua rencana berjalan sesuai keinginan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita dapat memilih kepada siapa kita menggantungkan kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sahabat pendengar, mungkin hari ini masalah saudara belum selesai bagi yang mempunyai masalah. Dan saya yakin setiap kita pasti memiliki yang namanya masalah. Tidak ada di antara kita yang mengatakan saya tidak memiliki masalah. Semua orang pasti memiliki masalah, hanya saja berbeda-beda apa masalah yang dihadapi. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan masih dapat memiliki ketenangan, bukan karena masalah itu kecil, tetapi karena Allah itu adalah kita lebih Allah kita itu lebih besar daripada masalah kita. Jangan kita jadikan masalah kita lebih besar dari Allah kita. Yang kedua, menempatkan Allah sebagai tempat perlindungan. Mari kita melihat Mazmur 62 ini lebih dalam. Pada ayatnya yang ketiga dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Perhatikan beberapa kata penting. Gunung batuku, keselamatan, kota benteng. Semua berbicara tentang perlindungan. Pada zaman dahulu, kota yang dibangun di tempat yang kuat memberikan perlindungan dari serangan musuh. Gunung batu menggambarkan tempat yang kokoh. Jadi, pemazmur sedang mengatakan, hidup saya mungkin diguncang, tetapi saya mempunyai tempat berpijak yang kokoh. Sahabat pendengar, RRI Podua Gunung Sitoli yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara masalah yang besar dan Allah yang besar. Kadang-kadang kita terlalu lama memandang masalah sampai kita lupa memandang Tuhan.

melihat tagihan. Kita melihat penyakit. Kita melihat konflik keluarga kita. Kita melihat masa depan. Kita melihat kegagalan. Lalu kita berkata, tidak mungkin saya sanggup. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya melihat besarnya masalah, lihat juga besarnya Allah yang menyertai kehidupan saudara. Masalah boleh besar, tetapi Allah tetap lebih besar. Yang ketiga, ketenangan hilang ketika kita terlalu mengandalkan manusia. Di Mazmur 62 ini juga memberikan peringatan. Kalau kita baca di ayatnya 10, dikatakan, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Dan pada bagian lain pemazmur mengingatkan bahwa manusia pada akhirnya tidak dapat menjadi dasar keselamatan kita. Mengapa, sahabat pendengar? Karena manusia itu terbatas. Orang yang hari ini menolong kita, suatu saat mungkin tidak mampu menolong. Orang yang kita percayai saat ini, mungkin esok bisa mengecewakan kita. Orang yang kita harapkan bisa berubah, bahkan orang yang paling kita kasihi pun mempunyai keterbatasan. Karena itu, manusia tidak boleh menjadi dasar utama ketenangan kita. Bukan berarti juga kita tidak membutuhkan keluarga. Bukan berarti kita tidak membutuhkan sahabat, teman. Kita tidak membutuhkan sesama. Tetapi jangan menjadikan manusia sebagai pengganti Allah. Karena kalau kita menggantungkan seluruh ketenangan sebagai pengganti Allah, menggantungkan seluruh ketenangan kita kepada manusia, kita akan mudah kecewa. Kita masih mempunyai tempat untuk kembali. Itulah sebabnya pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang keempat, bawalah kegelisahan kita kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kesalahan yang sering kita lakukan. Kita membawa masalah ke dalam pikiran, tetapi tidak membawa kepada Tuhan. Kita memikirkan masalah sepanjang hari. Malam hari kita membawanya ke tempat tidur. Bangun pagi, masalah itu sudah menunggu. Bahkan kita lupa berbicara kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 di situ mengajarkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini bukan berarti orang yang percaya tidak boleh memiliki masalah. Bukan berarti orang percaya tidak boleh menangis. Bukan berarti kita harus selalu tersenyum. Tetapi Tuhan mengajarkan jangan menghadapi kekhawatiran itu sendirian. Tetapi bawalah kepada Tuhan. Ketika hati takut, berdoalah kepada Tuhan. Ketika pikiran gelisah, berdoalah kepada Tuhan. Ketika tidak tahu harus mengambil keputusan, berdoalah kepada Tuhan. Ketika merasa sendirian, berdoalah kepada Tuhan. Bahkan ketika tidak mampu berkata-kata, datanglah kepada Tuhan dalam keheningan.
datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam waktu yang ini. Doa bukan sekedar meminta Tuhan mengubah keadaan, tapi doa juga membuat hati kita kembali mengingat, saya tidak sendirian. Tuhan ada bersama saya. Yang kelima, ketenangan datang ketika kita belajar menyerahkan hidup kepada Allah. Ada perbedaan antara berusaha dan mengendalikan segala sesuatu. Tuhan ingin kita berusaha, tetapi Tuhan tidak meminta kita mengendalikan segala sesuatu. Ada hal-hal yang memang harus kita serahkan kepada Tuhan. Tidak boleh merencanakan masa depan, tetapi kita tidak mengetahui seluruh masa depan. Kita boleh bekerja keras, tetapi hasil akhirnya tetap berada dalam tangan Tuhan. Kita boleh mendidik anak, tetapi kita tidak dapat mengendalikan setiap keputusan anak kita. Kita boleh menjaga kesehatan, tetapi hidup dan umur tetap berada dalam tangan Tuhan. Karena itu, sahabat pendengar, mari belajar berkata, Tuhan, saya akan melakukan bagian saya, tetapi saya menyerahkan hasilnya kepada-Mu ya Tuhan. Kalimat ini sederhana, tetapi kalau benar-benar kita hidupi, maka hati kita akan lebih tenang. Keenam, Yesus memberikan ketenangan kepada hati yang letih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang ketenangan, kita tidak bisa berhenti hanya pada Mazmur. Kita harus melihat kepada Yesus Kristus. Dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan, Yesus tidak berkata, marilah kepadaku setelah hidupmu beres. Yesus berkata, marilah kepadaku. Beban tidak menjadi alasan untuk menjauh dari Tuhan. Justru, beban menjadi alasan untuk datang kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada pendengar yang sedang lelah. Bukan hanya tubuh yang lelah, tetapi mungkin hari ini ada pendengar yang sedang ya lelah, tubuh yang lelah, tetapi yang lelah, lelah memikirkan keluarga, lelah menghadapi pekerjaan, lelah menghadapi perkataan orang, lelah menunggu jawaban doa, lelah karena merasa tidak dihargai, lelah karena terus mencoba tetapi belum berhasil. Kalau itu yang saudara rasakan, dengarkan baik-baik hari ini. Yesus tidak menyuruh saudara berjalan sendirian. Yesus berkata, marilah kepadaku, datanglah. Bawa luka itu, bawa kekhawatiran itu, bawa air mata itu, bawa kegagalan itu, bawa ketakutan itu, bawa semuanya kepada Yesus. Karena ketenangan sejati bukan ditemukan ketika semua masalah hilang. Ketenangan sejati ditemukan ketika kita menemukan Kristus di tengah masalah. Sebelum kita melanjutkan, mari kita mendengarkan lagu rohani berikut.

0: Kedua Gunung Stoli yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan bahwa ketenangan sejati itu hanya dekat Allah. Ketenangan Allah menjaga hati dan pikiran. Dalam Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa semua masalah akan langsung hilang, tetapi dikatakan damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Artinya, Tuhan dapat menjaga kita bahkan sebelum keadaan berubah. Ada orang yang berkata, saya sendiri tidak mengerti. Masalah saya masih ada, tetapi hati saya sekarang lebih tenang. Itulah pekerjaan Allah. Damai dari Tuhan melampaui akal manusia. Secara manusia, kita berkata, bagaimana mungkin saya bisa tenang? Tetapi ketika hati kita dekat dengan Tuhan, ada damai yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika. Itulah damai sejahtera dari Kristus. Selanjutnya, belajar tenang di tengah badai. Mari kita ingat kisah Yesus meredakan badai dalam Markus 4. Ketika murid-murid berada di perahu, angin besar datang, air mulai memenuhi perahu. Murid-murid pada saat itu panik. Sementara Yesus tidur, mereka membangunkan Yesus dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Perhatikan kalimat mereka, engkau tidak peduli? Bukankah seringkali kita juga berkata seperti itu kepada Tuhan? Tuhan, apakah engkau tidak melihat? Tuhan, mengapa engkau diam? Tuhan, mengapa masalah ini belum selesai? Tuhan, mengapa doa saya belum dijawab? Tetapi Yesus bangun. Ia menghardik angin. Lalu terjadi ketenangan yang besar. Saudara, ada dua macam ketenangan. Yang pertama, Tuhan menenangkan badai di sekitar kita. Kedua, Tuhan menenangkan badai di dalam hati kita. Kadang-kadang Tuhan melakukan yang pertama, tetapi kadang-kadang Tuhan terlebih dahulu melakukan yang kedua. Badai di luar belum berhenti, tetapi hati kita mulai tenang. Karena kita tahu Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Dan kalau Yesus ada bersama kita, kita tidak perlu takut menghadapi berbagai masalah. Kita tidak perlu takut menghadapi badai masalah di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ketenangan bukan berarti menyerah, tetapi percaya. Ada orang yang salah memahami ketenangan. Tenang bukan berarti pasif. Tenang bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tenang bukan berarti menyerah kepada keadaan. Ketenangan iman berarti saya tetap melakukan yang benar. Tetapi saya tidak hidup dalam kepanikan. Saya tetap bekerja. Saya tetap berdoa, saya tetap berusaha, saya tetap mencari jalan keluar. Tetapi saya tidak membiarkan ketakutan menguasai hati. Mengapa? Karena saya percaya Allah memegang hidup saya. Inilah iman. Iman bukan berarti kita mengetahui semua jawaban. Iman berarti kita mempercayai Dia, yaitu Kristus yang memegang semua jawaban. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ketenangan? Mari kita mengambil beberapa langkah praktis. Yang pertama adalah mulailah hari dengan Tuhan. Sebelum membuka telepon, sebelum membaca berita, sebelum memikirkan pekerjaan, ambillah waktu untuk berdoa. Katakan, Tuhan, hari ini saya serahkan hidup saya kepadamu. Doa yang sederhana bisa mengubah cara kita menjalani hari-hari kita. Yang kedua, jangan simpan semuanya dalam hati. Ada hal yang harus kita ceritakan kepada Tuhan. Tidak semua masalah harus kita ceritakan kepada semua orang. Tetapi semuanya boleh kita ceritakan kepada Tuhan. Kadangkala kita lebih memilih bercerita kepada sahabat kita, kepada teman kita, kalau ada masalah yang kita hadapi. Ada sesuatu masalah yang sedang kita hadapi. Kadang kita lebih mengutamakan bercerita kepada sahabat kita, kepada orang lain. Tetapi yang dikatakan di sini, mari lebih utama menyampaikan kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Kemudian belajar membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang harus kita serahkan. Kalau bisa kita lakukan, lakukan dengan bertanggung jawab. Kalau tidak bisa kita kendalikan, mari serahkan kepada Tuhan. Jangan menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang memang berada di luar kendali kita. Selanjutnya, isi pikiran dengan firman Tuhan. Pikiran yang kosong sering diisi oleh ketakutan. Karena itu firman Tuhan harus memenuhi hati kita. Ketika takut, ingat firman Tuhan. Ketika kecewa, ingat firman Tuhan. Bahkan ketika kita merasa bingung, mari ingat firman Tuhan. Ketika putus asa, mari ingat firman Tuhan. Kemudian selanjutnya, belajar bersyukur. Syukur tidak berarti kita menyangkal masalah. Syukur berarti kita masih dapat melihat kebaikan Tuhan di tengah masalah. Mungkin hari ini kita tidak semua berjalan baik. Hari ini tidak semua berjalan baik, tetapi masih ada alasan untuk berkata, Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menyertai saya. Kemudian, ketenangan sejati dimulai dari hubungan dengan Allah. Sahabat pendengar RRI Pro 2 yang dikasihi Tuhan, kita bisa mencari ketenangan kemana-mana. Ada yang mencari melalui uang, ada yang mencari melalui hiburan, ada yang mencari melalui kesibukan, ada yang mencari melalui pengakuan manusia, ada yang mencari melalui pencapaian. Tetapi semua itu tidak dapat membiarkan ketenangan yang permanen. Karena hati manusia memiliki ruang yang hanya dapat dipenuhi oleh Allah. Dan firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan hanya dekat uang, bukan hanya dekat manusia, bukan hanya ketika keadaan baik, tetapi ketika kita dekat dengan Allah. Selanjutnya, jika hari ini hati saudara sedang tidak tenang, saya ingin berbicara secara khusus kepada pendengar saat ini yang mungkin sedang menghadapi pergumulan. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah keluarga. Jangan putus asa. Mungkin saudara sedang mengalami masalah pekerjaan. Jangan menyerah. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah masa depan yang belum jelas. Jangan takut. Mungkin saudara sedang menangisi seseorang yang saudara kasihi. Tuhan melihat air mata saudara. Mungkin saudara merasa doa saudara belum dijawab. Tetaplah percaya. Jangan mengukur kasih Tuhan hanya karena hanya dari cepat atau lambatnya jawaban doa. Kadang-kadang Tuhan tidak mengubah keadaan secepat yang kita harapkan. Tetapi Tuhan sedang mengubah kita di tengah keadaan itu dan berhenti supaya kita bisa tenang. Kadang-kadang kita bisa tenang karena tahu Tuhan ada di dalam badai bersama kita. Kesimpulannya, saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah kepada Allah. Mari kita kembali kepada Pemazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat ini bukan sekedar ayat untuk dihafalkan. Ini adalah cara hidup. Ketika takut, dekatlah kepada Allah. Ketika kecewa, dekatlah kepada Allah. Ketika bingung, dekatlah kepada Allah. Ketika kecewa, dekatlah kepada Allah. Ketika gagal, dekatlah kepada Allah. Ketika berhasil, tetaplah juga dekat dengan Allah. Ketika semua orang meninggalkan kita, Allah tetap ada. Ketika kita tidak tahu jalan, Allah tahu jalan. Ketika kita tidak kuat, Allah menjadi kekuatan kita. Bahkan ketika hati kita gelisah, Allah memberikan damai. Karena itu, jangan mencari ketenangan hanya dengan mengubah keadaan. Tetapi datanglah kepada Tuhan dan izinkan Dia mengubah hati kita di tengah keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Mungkin masih ada persoalan yang harus kita hadapi besok. Mungkin masih ada doa yang belum mendapatkan jawaban. Tetapi ada satu hal yang dapat kita pastikan, kita tidak berjalan sendirian. Tuhan ada. Dan selama Tuhan ada bersama kita, kita memiliki alasan untuk tetap berharap. Jadi kalau hari ini hati saudara sedang gelisah, jangan hanya bertanya bagaimana masalah ini akan selesai, tetapi bertanyalah, apakah saya sudah membawa masalah ini kepada Tuhan? Kalau hati sedang takut, jangan lari dari Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Kalau hati sedang hancur, jangan menjauh dari Tuhan. Tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Kalau hidup terasa berat, jangan berjalan sendirian. Pegang tangan Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan sejati bukan karena hidup kita sempurna. Tapi ketenangan sejati adalah ketika kita tahu Allah memegang hidup kita. Kiranya kita semua yang mendengarkan acara Kasih Pengharapan pada sore hari ini, ya, kita bisa memahami firman Tuhan ini, bahwa ketenangan sejati itu hanya kita dapatkan kepada Allah, hanya dekat Allah. Kalau kita mencari selain Allah, mungkin saudara mencari ketenangan itu melalui hiburan, melalui teman dan lain sebagainya, itu tidak akan membuat kita merasa tenang sejati. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan sejati itu adalah hanya dari Allah saja. Demikian firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu dengan segala keadaan hidup kami. Ada di antara kami yang sedang kuat, tetapi ada juga yang sedang lemah. Ada yang sedang bersuka cita, tetapi ada yang sedang menangis. Ada yang sedang memiliki harapan, tetapi ada juga yang hampir kehilangan harapan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk tidak mencari ketenangan hanya dari keadaan dunia ini. Tapi ajarlah kami, Tuhan, untuk menemukan ketenangan di dalam Engkau. Ketika hati kami takut, kuatkan kami untuk menemukan ketenangan di dalam Engkau. Ketika hati kami takut, kuatkan kami. Ketika pikiran kami gelisah, tenangkan kami. Ketika kami kecewa, hiburkan kami. Ketika kami tidak tahu jalan, tuntunlah kami. Ketika kami merasa sendirian, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di dalam Engkau ada pengharapan. Karena itu kami mau menyerahkan hari ini, hari esok, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, pergumulan kami, dan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah berjalan sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita sore hari ini, sahabat pendengar RRI Perdua Gunung Sitoli yang dikasihi Tuhan. Dan apabila ada saudara yang ingin berbagi cerita tentang kehidupan, ya, dan ingin didoakan, kepada saudara, sahabat pendengar RRI Perdua Gunung Sitoli, diberikan waktu. Terima kasih.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sindur. Teman terbaik kamu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
3: Satu 3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: percaya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur, tempat terpercaya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinom.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa 'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menyampaikan materi menjelang Bapak Ibu salat maghrib saat ini, saya terlebih dahulu mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, kita memuji dan mengagungkan dan besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah lah yang telah memberikan semua kebutuhan kita. Allah lah yang menjaga kita. Allah lah yang memberikan kita bahagia. Dan kita harapkan Allah memberikan kebahagiaan dan kesuksesan nanti pada hari kemudian kepada kita. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita, kelak nanti mudah kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat beserta pendengar RRI di mana saja berada, materi kita kali ini adalah menjaga harta orang lain. Bapak Ibu dan para pendengar yang berbahagia, kita sadari bahwa kita memiliki harta. Kadang harta kita sangat terbatas jumlahnya. Kadang juga sebagian kita agak lumayan hartanya. Mobil ada, rumahnya ada. Ada juga di antara kita istimewa sekali, bahkan luar biasa. Tentu orang-orang yang luar biasa hartanya ini, dipastikan jumlah mereka tidaklah sebanyak orang yang berada pada posisi masyarakat kebanyakan. Yang jelas Bapak Ibu yang berbahagia, tentu harta kita, milik kita, jiwa kita, pribadi kita, kita berusaha untuk menjaganya, memeliharanya. Agar apa? Supaya harta itu selalu menyertai kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi beban pihak lain. Artinya kita tidak tergantung kepada orang lain. Kita kadang-kadang sedih gitu ya. Kita kadang-kadang prihatin. Banyak di antara keluarga kita, family kita, teman kita sangat tergantung kehidupan hariannya terhadap keluarganya, familinya, bahkan teman-temannya. Karena kenapa? Disebabkan keterbatasan fisiknya, disebabkan keterbatasan ilmu atau keterampilannya. Dan bahkan karena lebih menonjol malasnya, sehingga ketergantungannya itu kepada pihak lain itu sangat luar biasa. Tentu ini tidak kita kehendaki, dan kita tidak mau anggota keluarga kita seperti itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, kita kembali kepada pembicaraan kita. Jadi kita itu bagaimana kita mampu menjaga barang yang sudah kita miliki. Rumah kita, kita polis, kita jaga, jangan sampai rusak.
mobil kita, kendaraan kita, perkebunan kita, usaha kita, semuanya kita usahakan menjaganya. Dengan demikian juga Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak hanya sebatas memikirkan milik kita. Bagaimana juga kita mampu memikirkan milik orang lain. Dalam artian jangan kita menjadi oknum perusak harta orang lain, jiwa orang lain, pemikiran orang lain, bahkan keyakinan, kebudayaan orang lain, jangan kita merusak dan mengganggunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, kita diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal balagtu

orang lain, kehidupan orang lain, gitu ya, harta orang lain, kemuliaan orang lain, itu bagaimana kita mampu menjaganya sehingga darahnya, hartanya, gitu ya, itu dan semua yang menjadi miliknya orang lain, kemuliaannya itu, keluarganya itu, kita dibebankan untuk menjaga sehingga ada kata-kata diharamkan kepada kita. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau sudah dikatakan diharamkan kepada kita darahnya, maka kita dibatasi, kita diharamkan, dilarang untuk menganiayanya, menyakitinya sampai menumpahkan darahnya atau membunuhnya. Demikian juga soal harta. Apakah hartanya sedikit atau banyak, itu juga diharamkan kepada kita. Hartanya itu mulai daripada rumahnya, mobilnya, tanahnya, perkebunannya, dan semua hal ihwal yang berkaitan dengan hartanya itu, itu diharamkan kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, betapa Allah dan Rasulnya mewanti-wanti kita manusia. Kenapa demikian? Karena kita manusia ini, itu ya, hobinya itu, sukanya itu mengumpul gitu. Kalau bisa semuanya itu menjadi miliknya. Makanya kadang-kadang tak berpikir panjang. Dia tidak bisa membedakan ini milik saya, ini milik orang lain. Hampir rata saja. Miliknya orang lain dianggapnya miliknya sehingga mudah dia miliki, diambilnya, bahkan dipaksakannya. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, sudah ada garis tegas dari Allah dan Rasulnya bahwa milik orang lain itu diharamkan untuk kita. Ya, kita tidak boleh sewenang-wenang merusak kehormatan, menumpahkan darah, menyakiti, memeras orang lain. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, tatkala jiwa itu sudah tertanam bagus kepada kita, bagaimana mampu kita implementasikan dalam kehidupan keluarga besar kita, anak-anak kita, generasi kita, jiran tetangga kita juga harus memiliki jiwa yang sama. Sehingga harta tetangga kita, kita jaga, kita pelihara. Tatkala mereka tidak ada di tempat, harta mereka, milik mereka, kita jaga sehingga tidak rusak sepeninggal mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hadis yang lain Rasul mengatakan, kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Setiap muslim diharamkan terhadap muslim yang lain itu tentang darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bijak-bijak, kita arif-arif, harta kita, kehormatan kita, kita jaga. Dan demikian juga miliknya, hartanya, kehormatan, kemuliaan saudara kita, jiran tetangga kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita, bahkan orang yang kita benci, bagaimana juga kita mampu menahan diri, tidak memaksakan diri untuk menguasai hartanya. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan materi yang sederhana ini dapat mengingatkan pelajaran kita dan menggugah rasa kita untuk membangun komunitas masyarakat yang senantiasa saling memuliakan, saling menghargai, saling menghormati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama ada dari Taylor Swift yang menduduki puncak Billboard Hot 100 lewat Patient Zero, di mana lagu ini menghentikan rekor 24 minggu Ella Langley dengan Choosing Texas. Taylor Swift juga memborong 5 besar chart berkat perilisan album Deluxe The Life of Showgirl The Encore.
1: Info Pro 2.
0: BTS dikabarkan batal jadi headliner Coachella tahun depan setelah sebuah laporan dari salah satu media industri musik Amerika Serikat termasuk Hits Daily Double mengabarkan promotor Coachella yaitu Golden Voice sebelumnya telah melakukan negosiasi untuk menghadirkan BTS sebagai salah satu headliner Coachella, namun hanya menemui jalan buntu hingga berakhir tanpa kesepakatan. Bahkan kabarnya CEO Golden Voice, Paul Tallett, sempat untuk mendatangi panggung comeback BTS di Gwanghwamun Square Seoul pada bulan Maret kemarin. Gagal membawa BTS ke atas panggung Coachella menjadi suatu pukulan tersendiri bagi Coachella mengingat performa global group tersebut saat ini.
1: Info Pro 2.
0: La La La Festival 2027 resmi mengumumkan kembali ajang musik lintas negara dengan menggelar tur 3 kota di Manila pada 14 Februari, Jakarta 17 Februari dan 17 Januari dan Bangkok 20 Januari. Ada nama Olivia Dean yang sudah dipastikan akan tampil di Jakarta bersama dengan line-up lainnya seperti Jungle, Saint Vincent, dan lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yo, what's up teman bro 2 seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
0: di Paris, di Inggris, di Jerman.
1: Ada yang streaming di Inggris, di Jerman.
0: Pasti ada yang streaming kan? Iya pasti ada yang
1: streaming. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
0: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen Edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja Edit ya.
1: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
0: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini ya.
1: Gak usah, mental.
0: I am 3. Boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
1: Jangan dong, beda.
0: Boleh-boleh aja
1: beda.
0: Dong.
1: Yang gua maksud bukan ke situ.
0: Oh, bukan ke situ.
1: Bukan ke situ.
0: Apa pun enggak ada juga kartunya.
1: Ya benar sih.
0: Iya kan?
1: Benar. Anyway,
0: yes.
1: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
0: Betul.
1: Sama musisi-musisi Indonesia nih.
0: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
1: Betul.
0: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo Mas.
0: Aduh. Kayak Hudson ya bolak-balik kita.
1: Hudson ini.
2: Iya.
1: Ada itu lucu sih.
0: Siapa sih?
1: Kreatif.
0: Ada yang masih ikut Hudson mungkin teman berdua.
1: Padahal anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
0: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
1: nggak salah. Bukan, beda.
0: Siapa tuh?
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Betul banget.
1: Terus aja udah lurus.
0: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman produan. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
1: Yoi, jadi buat kamu semua teman produan yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau
0: betul.
1: Bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
0: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
1: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Life Chat. Sesuai janji kita tadi teman berdua.
1: Yes.
0: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
1: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
0: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oke. Alisa Dira.
2: Halo. Kakak-kakak gimana?
0: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
2: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
1: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
0: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
0: Karena waktu itu lagi cedera, kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya.
1: Katanya bisa salto katanya.
0: Nggak usah.
2: Aku yoga.
1: Oh iya beneran. Yeah. Oh wow.
0: Bisa yoga, kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering, biar tetap waras kak katanya.
0: Paham.
2: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
0: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym. Pickleball.
1: Wow. Okay.
0: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
0: Memanfaatkan fasilitas.
1: Benar.
0: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung Hosri Club-nya. Asai.
0: Ini merek padel yang baru nih. Ini baru anak padel deh.
1: Reclub ya.
0: Iya.
1: Gen Z.
0: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa, kok enggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal, berarti akunya lagi Taman Literasi.
0: Oh iya, benar.
2: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
1: Emang enggak mau ketemu lu.
0: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
1: Enggak juga.
0: Udah enggak usah ke situ. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
1: Betul.
0: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
1: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
1: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya? Romansa ya.
2: Roman-romannya romansa. Nih.
0: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Adalah lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
0: Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun, pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun, pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Bener.
0: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
1: Betul.
0: Iya gak sih?
1: Betul.
0: Selalu
1: ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bener. Psikologi cuy.
0: Psikologi.
2: Masih inget dong.
0: Masih inget dong. Kita tahu UKT kamu berapa.
1: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
0: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
1: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
0: Ini saatnya nih.
1: Bener.
0: Ini waktu gue. Ini saat gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
0: Nah.
2: Jadi lebih ke situ sih.
0: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
0: Iya.
2: Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
0: Oh gitu.
1: Oke. Okay.
0: Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
0: Wah ini berarti asli real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian. Kan judulnya strategi memilikimu.
0: Betul.
2: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
0: Iya.
2: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi.
0: Modus
2: kan kayak kuring ya.
0: Iya. Kita bikin lebih classy ya.
2: Iya. Kalau modus takutnya kayak dikira modus telepon.
0: Iya. Aduh, penipuan ya.
2: Iya, enggak ya, jangan ya.
1: Jangan, mudah-mudahan.
0: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
1: Betul.
0: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
0: Apa tuh?
2: Buat first date-nya, biasanya strateginya.
0: Wow, oke.
2: Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja. Cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
0: Iya, jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
0: Oke.
2: Kayak aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
0: Disclaimer dulu ya.
2: Pas aku SMA lagi. Dia jago ngedit gini-gini. Terus selalu kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
0: Oke.
2: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
0: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
2: Enggak, gitu ya. I want to make it valuable gitu kan.
1: Bener.
2: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
0: Jadi bertiga atau berempat atau orang
2: lain
0: gitu.
2: Biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
1: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
0: Strategi.
1: Bener. Halus bro.
0: Halus pisan. Oke.
1: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
0: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
1: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
0: Salah. Sintayong.
1: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: So jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
1: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
1: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
0: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
1: Enggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
1: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen dong gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
1: Bingung artinya nggak suka.
2: Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
1: Tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu?
2: Iya kalau dia kayak kalau lama-lama gue nyaman ya. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue mungkin gue kayak ntar ya tunggu ya nanti kita nikah aja ya.
0: Aduh. Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Ya. Kaget juga.
2: Gue udah kayak males kali ya untuk main-main sama
1: bener ya kayak
2: gitu.
1: Buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
2: Iya, kalau emang mau serius lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya, ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
1: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau. Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
1: Sangat
2: menjaga barrier banget.
1: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Benar-benar sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga. Jadi kampanye nggak sia-sia nih.
0: Dipakai di Spotify ya.
1: Benar.
0: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
1: Benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu kan.
2: Itu yang bikin dari timnya Indosemar.
0: Ipan keren banget.
2: Ipan dan teman-temannya ada yang
0: Benar. Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan ya jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
0: Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
0: semangat banget enggak ya? Enggak,
2: tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
0: Oke.
1: Tahu.
0: bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak sih.
0: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget ya akhirnya kita bareng.
0: Oh, lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
0: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang. Iya. Gitu.
1: Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
1: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
0: Lebih ke podcast jadinya lagu itu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio
0: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
0: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA.
0: Ya?
2: Waktu SMA ya? Merasakan. Aku terakhir merasakannya tuh cinta. Yang kayak
1: Yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Gak diketawain. Fans Alisa serang edit.
1: Dari gitu.
2: Aku pertama kali yang merasakan pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
1: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
1: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu ya.
0: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
0: Iya, kayak
2: penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue liat-liat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
0: Jadi nih cerita nih.
1: Gokil.
0: Gue jadi penasaran deh.
1: Yes.
0: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Ini single terbaru dari Alisa ya. Betul. Berjudul Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Woo. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok nggak?
1: Jujur sering lewat.
0: Jujur sering lewat.
2: Serius gak sih? Serius. Pernah mampir kayak halo.
0: Halo.
1: Kita
0: ikut donate bro.
1: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
0: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
2: Lagi asik ya, asik sendiri.
1: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma ngeliat ke HP gitu kan.
0: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
2: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
0: Iya.
2: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten, ya kan, atau enggak ke kantor label, gitu, atau aku olahraga, atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
0: bebas lah ya. Ngobrol sama orang-orang.
2: Iya.
0: Sampai malam banget kadang-kadang ya jam.
2: Kadang.
0: Jam 12 ya.
2: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
0: Benar-benar. Gak apa-apa kan interaksi sama orang seru kan?
2: Seru.
1: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memiliki
0: money. Mm-hmm.
1: Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantisnya, meromantisasikan hal itu ya.
2: Jujur.
0: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget gitu.
1: Lembut. Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
2: Menyelimuti.
1: Permainan kata-kata.
0: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gua menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
2: Benar.
0: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
2: gitu. Kurang. Untuk aku ya, untuk aku.
1: Betul.
2: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
0: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak buskan. Iya.
2: Karena masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
0: Iya benar. Enggak
2: bisa keulang lagi loh.
0: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
1: Apa tuh?
0: Dari kita strategi untuk mendekati.
2: Oh iya.
0: Tadi Alisa udah cerita kan?
2: Sebutin tiga strategi buat memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh, iya.
0: Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
1: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
0: kelilipan.
1: Ya. Bener. Masa gua sapuin ini.
0: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
1: Iya, pastilah.
0: LinkedIn.
2: Itu too much sih.
1: Itu cari kerja apa gimana?
0: Karir pegawai sih.
1: Cari pegawai itu doang ya.
0: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
2: Ini lagi nyari anak magang ya.
0: Nyari intern probation ya kayaknya. Ini paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
2: Mencari tahu ya.
0: Mencari tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
1: Betul.
0: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin gitu.
1: Itu tadi dia.
2: Sesuai skill aja sih Kak.
0: Pakai CapCut.
1: Jangan cedut tuh.
0: Jangan dong.
2: Oke, kedua boleh nih dari Kak.
1: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka, kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
2: Buat yang memulai kedua, obrolan. Jadi bahas yang dia suka ya. Oke.
1: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
0: Ada lainnya tuh, Dit. Yang ini bayar tiket kan?
1: Oh iya,
0: bayar something.
2: Iya, terus kayak nanti gini ya. Iya, lanjut.
1: Kalau misal kita nonton nih, kita nonton, ya kita aja yang bayar.
0: Iya.
1: Kita dulu yang bayar.
0: Terus kan nanti juga enggak enak kan?
2: Enggak enak.
1: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
0: Gila. Belut listrik kan susah nih emang nih.
1: Nyengat tuh.
0: Oh, tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
1: Benar.
0: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
1: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
2: Tadi tambahin satu lagi dong.
1: Boleh.
2: Kalian emang tadi satu lagi.
0: satu
2: dari
0: lagi.
2: Dari cowok.
0: Selain tadi riset, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
1: Benar.
2: Oh.
0: Kayak cuek banget gitu.
2: Misalnya
0: kan.
2: Kayak dia lagi PMS.
0: Iya. Nih yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakit.
1: Iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
2: Iya, lucu banget.
1: Ada jajannya.
2: Emang kalian pernah kayak gitu?
0: Pernah
1: dong.
2: Serius gak sih?
0: Iya dong.
2: Keren banget.
0: Pernah.
1: Yes, yes.
0: Tenang bro.
2: Oh, iya.
1: Gitu.
2: Nih aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
1: Apa tuh?
2: Komen-komennya nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
0: Keren.
2: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Ya udah deh.
0: Iya.
1: Bener.
0: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih. Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
2: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
0: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
2: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
1: Harus dong.
2: Ya.
1: Harus dong.
2: Oke.
0: Okay. Ilmu mancing.
1: Jangan lupa pakai essence.
0: Nah.
1: Bukan ya.
0: Terus apa lagi? Tambahan nih.
1: Apa lagi ya kalau gue?
0: Strategi yang centil.
1: Asik.
0: Apa deh?
1: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih.
2: Itu yang penting. Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
1: Ya gak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
2: Oh, kalau gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Terus kita kayak baru balas besok kan.
0: Sorry, Baca.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Jadi jangan terlalu ngebet, bener.
2: Jangan terlalu ngebet.
1: Main smooth aja.
2: Smooth, slow but steady.
1: Nah,
0: ini nelayan tidak
2: lah. Stop. Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing. Iya,
0: tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya, benar.
2: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek kan, gituin.
0: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek,
1: harus pilih-pilih kan?
2: Iya. Oh benar.
1: Ini perumpamaan aja.
2: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
0: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib banget ya.
1: Jujur.
0: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
2: Oh, silahkan. Bener.
1: Ini tadi ngomongin soal apa, percecetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica.
2: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak. Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu. Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
0: jangan
2: gimana.
0: Jangan too much ya.
2: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
0: Iya benar.
1: Walaupun udah punya strategi.
2: Strategi masuk.
0: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
1: Kelas.
0: Beneran lagi.
1: Kelas. Karena bongkar rahasia.
0: Katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
2: Oh, siapa yang bilang itu?
0: Ada
1: Seth Stickman.
2: Oh, ya Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
1: Bener-bener ya.
2: Siapa lagi?
1: Ada siapa lagi nih, Lan?
0: Ada dari Ilham kali ya?
1: Benar.
0: Ini nih, Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
2: Menarik ya, menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen collab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
0: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
2: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tau ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
0: Oh iya?
2: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Oh ini.
2: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Bukan yang kayak
0: iya sih. Gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
1: bisa
0: sih.
1: Bisa,
0: Perunggu bisa,
1: bisa tuh.
0: Wih deh. Yeah.
1: Alright.
0: Terus ada lagi nggak, Dit? Siapa nih?
1: Ada Ujang Kedu.
2: Ada Ujang Kedu. Hai Ujang. Hai.
0: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
2: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
0: Oh iya. Malam ini join ya.
2: Malam ini jangan lupa join ya.
1: Ada juga sabar lo enggak
0: kelompok Sasnil Naura. Sasnil Naura katanya semangat Ica.
2: Okay. Makasih.
0: Oke.
2: Siapa namanya siapa?
1: Sachi.
2: Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
0: Oh, wow. Iya. Wah, banyak ya. Oke.
2: Makasih.
1: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
0: WhatsApp ada siapa, Dit?
1: Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
2: Aduh, berat.
1: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
2: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
2: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang menyebarin. Aku tinggal
0: asik.
1: Iya,
0: tampil ya.
2: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya, aku senang lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar konten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
1: Benar-benar.
2: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
1: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
2: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak. Alhamdulillah banget gitu.
0: Alhamdulillah banget dong.
2: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
0: Amin.
1: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
2: Betul.
1: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya?
2: Iya.
1: Ini album pertama.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
0: Itu 3 tahun. Aduh, seru banget ini, seru banget.
2: Seru banget, seru banget.
0: Berisi berapa lagu ini?
2: 6, Kak.
1: 6 lagu ya?
2: 6 lagu.
1: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
2: di saya.
1: Oh, ini. Dira.
2: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
1: Oke.
2: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
1: Oh.
2: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa.
1: Ah,
2: jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya.
1: Asik.
2: Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
1: Joget Brasil. Gue joget berhasil. Boleh. Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
2: Iya, targetnya tahun depan sih.
1: Tahun depan ya?
0: Oh.
1: Jadi ditunggu nanti ya.
0: Ditunggu ya.
2: Ditunggu ya.
1: Kira-kira kapan? Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
0: Yes, bener banget.
2: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
0: Apanya?
2: Sapaannya.
0: Teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, ditunggu ya.
1: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang bisa disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku, salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
1: amin.
2: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
1: Yes.
2: Kalian yang bikin aku semangat.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
0: Betul.
1: Di semua DSP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
2: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
2: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga.
1: Iya, bisa dibilang gitu ya. Bisa dicek di mana berarti itu?
2: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Nah. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Let's go.
0: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
2: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
1: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya.
2: Yeah.
1: Thank you so much, Alisa.
0: Thank you banget, Alisa.
2: Terima kasih, kakak-kakak.
1: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
2: Amin, iya. Ditunggu aja, semoga lancar-lancar.
0: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
2: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
0: Waduh, jangan dong.
1: Aduh,
0: jangan dong.
1: Tanda tangan kontrak
0: berapa itu. Bener juga ya.
1: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
0: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
1: Eri Tama pamit.
2: Alisa Dira
1: juga
2: pamit.
1: Bye-bye.
2: Bye.
3: Music Life Chat.
4: Apakah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Hai, selamat malam, balik lagi di Jaga Malam bareng Nadine, teman Pro2, sampai jam 12 malam, teman Pro2. Ya, ada lagu dari Mahal ini, teman Pro2, judulnya Sial. Wah, ini perjumpaan pertama kita, teman Pro2, malah disambut dengan lagu Sial dari Mahal ini ya. Tanpa tapi emang lagu ini teman Pro2 bikin kita menggalau berat gak sih teman Pro2? Maksudnya gini lah, kalau emang udah gak sayang ngapain bertahan gitu ya. Ya bagusnya sih dari awal gitu bilang, kalau emang kamu gak suka ya jangan bikin aku seakan-akan bisa bertahan sampai akhir. Ya kan teman Pro2, ya kenapa gitu ya, karena ya memberikan harapan yang gak pasti itu sakit loh. Sakit bagi si korbannya. Kalau pelakunya mah kadang gak sadar ya, dia ngasih harapan palsu sama seseorang. Kamu yang lagi di posisi ini, jangan ya teman Pro2, jangan pernah ada niat untuk memberikan harapan palsu kepada seseorang. Kalau emang gak suka, kalau emang gak sayang, jangan memberikan harapan apapun itu. Karena itu secara perlahan kamu membunuh hati dan cintanya dia. Takutnya nanti kedepannya ya dia gak bisa lagi gitu menaruh harapan kepada orang lain, dan akhirnya dia gak percaya dengan yang namanya cinta. Ada loh orang seperti itu yang sampai kapok dengan mengatakan bahwa ya aku gak butuh cinta. Ya mungkin ya karena memang dia pernah merasakan di saat benar-benar udah ngerasa sayang banget, ternyata ya di ghosting gitu ya. Jangan kayak gitu ya teman Pro2, jahat banget kamu kalau kayak gitu.

FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Daripada kita menggalau ya, teman Pro2, mending kita ngobrolin satu obrolan yang menurut aku luar biasa banget, teman Pro2. Kita bahas komunitas kayak biasa ya. Di jam ini kita bakal bahas komunitas apalagi sih yang seru di kalangan anak muda, teman Pro2. Oke, komunitas yang akan kita bahas malam ini, teman Pro2, yaitu komunitas anak muda. Nah, kita tahu ya, teman Pro2, ya anak muda zaman sekarang tuh semua tuh kreatif, teman Pro2. Ada yang bikin kerajinan tangan kayak misalkan dari dari batok kelapa dibikin gelang, teman Pro2, ya kan? Kadang dari benang wol dibikin jadi gelang. Kalau zaman aku tuh dulu kayak bikin gelang tapi dari benang wol, terus kayak dipakein nama gitu, teman Pro2. Jadi nama kita, tapi bahannya tuh dari benang wol. Aku nggak tahu tuh cara bikinnya kayak gimana. Jadi teman-teman di kelas aku tuh rata-rata bisa ya, cuma akunya doang sih minim ilmu di saat itu. Tapi emang anak-anak muda zaman sekarang tuh memang benar-benar kreatif, teman Pro2. Ada yang bikin gantungan kunci, bikin lilin aromaterapi, pokoknya banyak-banyak deh, teman Pro2. Ada bikin tote bag custom, manik-manik, ada yang buket bunga juga, teman Pro2 ya. Di kampus aku tuh banyak banget tuh yang bikin buket bunga. Nah, sampai kalau pas mau wisuda, wah, itu pasti banjir orderan, teman Pro2 ya. Karena kenapa? Kadang kan kita pengennya yang satet-satet doang kan. Nah, kebetulan ada temen yang punya kreativitas yang luar biasa, ya kenapa kita tidak apresiasi dengan salah satu caranya adalah kita beli gitu ya. Even kita juga malas sih sebenarnya bikin ya, teman produk. Aku sih lebih mending kebeli aja ya. Aku pernah nyoba buat kerajinan tangan kayak gitu, cuman kayaknya aku tidak, versiku bukan itu sih. Versiku kayaknya pembeli doang sih ya, teman Pro2 ya. Oke. Jangan di aku terus, teman Pro2, kita balik lagi. Apa sih itu komunitas kerajinan tangan ya? Kita mulai dari yang paling basic dulu ya, teman Pro2 ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komunitas kerajinan tangan anak muda itu apa? Gampangnya tuh gini, teman Pro2. Komunitas kerajinan tangan itu adalah sekumpulan orang-orang yang punya ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan yang berbagai macam karya nih, menggunakan tangan ya. Bukan menggunakan lutut, teman Pro2. Kalau lutut itu namanya kerajinan lutut. Bukan ya, teman Pro2 ya. Misalnya nih, ada sekelompok anak muda yang sama-sama suka bikin gelang gitu ya, teman Pro2. Awalnya mungkin cuma kenal di Instagram aja atau mungkin kenal di media sosial doang. Terus mereka ngobrol, ternyata sefrekuensi gitu ya. Nah, dan yang menarik lagi, teman Pro2, komunitas kayak gini tuh gak harus isinya orang-orang yang udah jago ya. Justru orang yang baru belajar juga bisa ikut di komunitas ini, teman Pro2. Jadi jangan ngerasa kayak gak bisa, aku gak bisa masuk di komunitas ini karena aku gak bisa apa-apa, berarti aku gak cocok nih di komunitas ini. Justru komunitas itu, teman Pro2, adalah tempat atau lembaga atau wadah buat kita bikin belajar banyak gitu. Dan dari awalnya kita gak bisa jadi bisa, yang dari awalnya kita gak tahu kita jadi tahu kalau masuk komunitas ini, teman Pro2. Bayangin aja ya, kamu datang dengan mungkin bisa dibilang kemampuan level kamu masih 1 nih, pulang-pulang mungkin kamu udah level 2, 3, 4, 5 gitu ya. Besok latihan lagi, level, naik level lagi. Lama-lama bisa bikin karya sendiri. Tapi kalau hasil pertama kamu bentuknya kayak agak aneh nih. Kayaknya tadi aku bikinnya bunga kok jadi alien ya. Ya gak apa-apa, teman Pro2, namanya juga proses, oke? Nah, kalau kamu sendiri, teman Pro2, punya pengalaman apa masuk komunitas-komunitas kerajinan tangan? Atau mungkin kamu sendiri gak masuk komunitas tapi kamu punya kerajinan tangan yang sangat luar biasa, boleh dong ya, teman Pro2, berbagi cerita bareng aku di malam ini di 0811 65 51013.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

kenalan. Chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan. Pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: I said I was over it. Told everyone I'm good. But some lies feel better than the truth. And this one's been heavy.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng aku di Pro 2 FM, menemani kamu di malam hari ini. Lagu-lagu keren masih kita putarin buat kamu ya, teman Pro 2. Ada dari Post Malone, I Still Love You Even Now. Kita puterin buat kamu di malam hari ini, teman Pro 2, sambil kita ngobrolin tentang komunitas anak muda. Salah satunya adalah tentang kerajinan tangan, teman Pro 2 ya. Kalau kerajinan tangan anak-anak muda zaman sekarang tuh memang sangat berkreasi banget, teman Pro 2, banyak sekali macamnya. Kalau aku ya, teman Pro 2, sepengalaman aku sih kayaknya itu sih ya, yang aku bilang tadi, kayak gelang tapi dibuat dari benang wol, terus kayak ditulis nama kita atau kadang nama crush kita gitu ya, nama gebetan cinta-cinta banyak dulu, teman berdua. Nah, kalau kamu teman berdua, apa kerajinan tangan, atau mungkin sekarang kamu sedang di fase membuat kerajinan tangan? Karena kalau berbicara tentang kerajinan tangan pasti banyak banget kan, bukan cuma gelang aja, tapi kadang kita bikin apa namanya, kayak menghias, ngedekor, ngedekor tas jadi tas yang estetik. Kemarin aku ngeliat di media sosial ada tuh, kita beli tas yang polosan aja, terus kita dihiasi pakai kayak manik-manik gitu loh, terus dipakein pita, dipakein boneka, itu juga lucu loh, teman Pro 2. Nah, menurut aku kalau kita kembangkan itu kayaknya bisa mendapatkan, menghasilkan cuan juga nggak sih, teman Pro 2 ya. Nah, berbicara tentang kerajinan tangan anak muda, kenapa sih kerajinan tangan itu bisa menarik banget buat anak muda? Salah satu alasannya itu karena memang kerajinan tangan itu kasih kesempatan untuk berkreasi tanpa harus selalu mengikuti aturan yang kaku. Jadi ya bisa dibilang kita bebas gitu, milih warna, milih bentuk, milih bahan, bahkan bebas gitu nentuin mau bikin sesuatu yang lucu atau kita pengen yang estetik, unik, atau mungkin malah absurd, teman Pro 2 ya, random gitu. Nah, misalnya nih kamu bikin gelang, orang lain mungkin milih warna hitam dan juga putih, kamu malah pilih kayak yang pink, hijau, kuning, biru, semuanya tuh dicampur gitu. Kalau ada yang bilang kok warnanya rame banget sih gitu, ya udah tinggal jawab aja, namanya juga hidup, nggak harus semuanya minimalis kan. Namanya juga ide gitu ya, ya mungkin ide kamu sama ide aku juga beda gitu. Jadi selain itu, teman Pro 2, buat kerajinan tangan ini juga bisa jadi aktivitas yang menyenangkan. Nah, menyenangkan ya, setelah seharian sekolah, setelah seharian kuliah gitu. Jadi kita kayak quality time-nya tuh di situ gitu. Santai gitu ya. Ya, mungkin sedikit menguras pikiran, tapi kalau kita suka ya jatuhnya sih fun-fun aja. Ada kepuasan tersendiri gitu loh ketika kita ngelihat kerajinan tangan, ketika kita ngelihat kayak wah, menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi teman Pro 2, ada kepuasan tersendiri ketika melihat sesuatu yang awalnya cuma bahan mentah berubah jadi sebuah karya yang sangat luar biasa. Dari benang jadi boneka kecil, dari kain bekas jadi tote bag, dari manik-manik jadi gelang juga, dari tanah liat juga bisa jadi miniatur yang lucu. Dan yang paling satisfying juga, teman Pro 2, adalah ada orang yang bilang, eh kok bagus banget sih bikin sendiri nih gitu. Lalu kita ngejawabnya kayak iya dong. Nah, di situ tuh, di situ ada kayak rasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa, teman Pro 2? Karena kadang kita bangga dengan, karena memang kita bangga dengan hasil kita yang wah luar biasa. Ternyata aku bisa menghasilkan karya yang ternyata bukan cuma aku doang ini yang bisa nikmatin, orang lain juga bisa menikmati karya aku. Nah, teman Pro 2, ini tuh bagian yang sangat penting sekali. Komunitas ini bukan cuma tempat bikin barang ya. Jadi teman Pro 2, komunitas yang juga bisa menjadi tempat untuk membangun pertemanan. Nah, kadang kita punya hobi nih yang sama dengan teman gitu, tapi kita gak tahu harus mulai ngobrolnya tuh dari mana gitu ya. Nah, hobi bisa jadi pintu masuk yang gampang banget. Misalnya kayak kamu ngeliat seseorang sedang buat gelang, kamu bisa bilang, loh itu bikinnya kayak gimana sih gitu. Dari situ tuh ngobrolnya ternyata cocok, besok ketemu lagi, lama-lama jadian, bukan, lama-lama jadi teman, teman berdua. Nah, bahkan bisa aja kamu menemukan circle yang selama ini kamu cari gitu, circle yang gak cuma ngobrol soal drama kehidupan doang,
bukan cuma circle yang ngomongin temen doang gitu ya. Nah, ternyata juga ngobrolin sesuatu yang bermanfaat. Jadi serunya lagi teman pre 2, setiap orang itu biasanya kan punya kemampuan beda-beda. Ada yang jago ngedesain, ada yang jago buat produk, ada yang jago foto, ada yang jago ngedit video, ada juga yang jago jualan, ada yang jago ngomong di depan orang, ada juga yang jago ngomong di belakang orang. Enggak ya, kita mah jagonya yang positif-positif aja gak sih? Kalau semuanya digabungi, teman pre 2, komunitas ini bisa jadi tim kreatif yang sangat keren, komunitas yang sangat luar biasa ya. Aku masih nunggu teman pre 2. Kamu nih kalau masuk komunitas yang mana? Atau mungkin kamu kerajinan tangan itu apa sih? Kerajinan tangan yang unik itu apa nih teman pre 2? Dari versi kamu dulu deh ya. Kita sharing-sharing, kita cerita-cerita di sini. Silahkan kamu kirim pendapat kamu di 0811 65 51013.

0: bang, kiri.
1: Bang, coba geser kendaraannya.
2: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam politik perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya!

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar
1: wah,
0: romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.
1: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis Kuat-Kuatan Suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes-tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Ege ni?
1: Eh ba.
0: Uso mano utara jo kita.
1: Eh si mana si tolo ba pagi-pagi ba mibak kabu mga kuli ba kube kutulipo.
0: Ege ba? Oke dua ide.
1: Iso.
0: Pano tu mana ngol?
1: Iso tak ulo ba?
0: Malu ba perusahaan kelapa sawit tu.
1: Kelapa sawit?
0: Ida kasih kita.
1: Hmm.
0: Ifasu tasarama ba? Apalagi sih nak hukah fakih kita pada usisa. Lebih ke dah nong.
1: Nah, lah sah.
0: Lebih ke dah hora.
1: Ili ui ai.
0: Batas sudah kita mah dah asis sama dah.
1: Nggak perlu manu kau lembak. Anak ada syaratnya ya tu bang.
0: Ida. Tadi pakai syarat beri. Ugu sih mana jauh tu me ikut kau di sama tu baru di pakai syarat.
1: Perusahaan
0: ada. Anak ada apa lagi?
1: Nabe. Ada perusahaan
0: sama dah. Zani buka.
1: Iya ada ai, USB ku usut tawar-tawar ada wabah perusahaan kelapa sawit, tapi lu jelas ada wabah perusahaan kelapa sawit lu ada deh ini, aku mau waru yuk bak internet
0: udah itu tuh dirinya buka
1: ah, saya ngasih, lu besar tuh udah
0: asal nanti bak internet dirinya
1: nanti bak internet bak ibu gigas berarti iya. Perusahaan kelapa sawit sepuluh udah tau lah
0: nah, iya
1: baso, aso lokasinya aso
0: sisa bu
1: ai, bayi farisawi yuk udah gini lu farisawi yuk
2: hanya bakal
1: udah no, oya si manida Sawa dan yang mai bah perusahaan kelapa sawit. Bega si semane dah si mereka dah lebenar. Ilai dan yang sisa bah menderita. Ila lagi kasih ni geno. Eh pada bah so kore ira bah bedeng bedeng.
2: Ii bahasa bu.
1: Eh aru mori bah kot.
3: Wah, ternyata mereka sekarang tidak bisa ditipu-tipu lagi. Percuma aku rayu-rayu. Lebih baik aku pergi saja lah.
4: Iya, lo tak suhu memang ke kepala desa lo, lo nalo udah oh, ambil nama Fano Ika, nalo udah ni apa? Iki sumano itu, ni semua abang bikin noa,
1: semua,
4: eh, bisa iya, nama Fano mana?
5: Makanya jangan mudah tergiur, makanya jangan mudah dibodoh-bodohi supaya Anda tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
6: Terbaik.

0: 5'9" brown eyes.
1: Halo.
2: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
2: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
2: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
2: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan dekat kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
3: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 101.3 FM.
1: Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, Ali Johardi, mengatakan 80% masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkoba. Namun anehnya, tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tinggi. Saat ini, Indonesia darurat narkoba tercatat 5,1 juta jiwa penggunanya dan setiap tahunnya sekitar 15 ribu jiwa melayang karena menggunakan narkoba.
2: Jangan tambah nama Anda di angka itu.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Hai, masih bareng aku di Prodo FM, nemenin kamu sampai jam 12 malam. Sebelum nemenin kamu, teman Prodo, sampai tertidur lelap di malam hari ini, buat kamu yang gak insomnia. Teman Prodo, di jam 10 sampai jam 11 kita bakal temenin kamu di sesi curhat ya. Jadi buat kamu yang pengen cerita-cerita di malam hari ini, kamu boleh langsung telepon kita di 0811-655-51013. Teman Prodo, mau cerita apa aja boleh ya, teman Prodo. Dan mengawali perjumpaan kita di sesi curhat malam hari ini, aku bakal puterin satu lagu yang, wah, ini lagu tersedih di part 2 setelah aku kemarin dengerin lagu sesi potret ya. Ini nih lagu bener-bener, kalau versi aku, ini adalah lagu tersedih di 2026 ini juga, salah satunya tentang lagu dari Nabila Takiyah, Tak Semudah Home Pimpa. Wah, gimana ya lagunya ini sih, khusus buat kamu yang hilang secara tiba-tiba. Ibaratnya gini loh, susah sih memang ya mengulang sesuatu yang masa lalu yang tidak bisa terulang lagi. Tapi ya, maka dari itu perjuangkan atau pertahankan seseorang yang saat sekarang ini berjuang buat kamu dan mencintai kamu sepenuhnya, karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jadi kalau kamu hari ini menemukan seseorang yang benar-benar sayang sama kamu, benar-benar ada di saat kamu butuh gitu ya, teman berdua, nggak ngilang gitu aja, nggak ngeghosting aja, dan ya, aku harap kamu bisa mempertahankan seseorang itu. Balik lagi, teman berdua, kesempatan itu tidak akan ada dua kali.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Masih bareng aku di Pro2 FM, menemani kamu di malam hari ini. Lagu-lagu galau ya, kita masih puterin buat kamu, teman Pro2, sampai jam 12. Tapi lagunya, cukup lagunya yang galau, kamunya jangan ya, teman Pro2 ya. Sesi curhat teman Pro2, kita puterin. Kita temenin kamu di sini. Buat kamu yang pengen cerita-cerita bareng aku, teman Pro2, mungkin sekiranya ada kisah kamu yang pernah ketemu dengan kisah yang berbeda keyakinan, mungkin teman Pro2 lagu ini mewakili kamu banget sih ya. Mudah-mudahan kamu yang lagi di posisi ini akan ada saja nanti happy ending ya, teman Pro2 ya. Sakit sih memang ya ketika kita mengikhlaskan seseorang yang sisa cintanya itu masih ada di kita gitu.

Tomo Prodo dimanapun Anda berada, dengan ini usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hadirkan. Akhirnya tim kabar kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat istirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga? Ah.
2: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya nggak bisa.
1: Bukan yang nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Akun keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
2: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
3: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Cipoli, teman terbaik kamu. 1, 2.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit. 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.